0: SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
1: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
2: Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS

0: audio program Bahasa Indonesia. Saya Tia Arda yang akan menemani Anda dalam siaran pada hari Minggu ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Sydney, yakni kepada masyarakat Kamaragal dari bangsa Guringai bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan bagi Anda para pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/Indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini pendengar, siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Kita awali siaran hari ini pendengar dengan satu wawancara bersama dengan sutradara dari film Yohana, Raska Robi Ertanto. Tahun 2025, film ini juga sempat ditayangkan dalam Adelaide Film Festival. Tapi untuk saat ini, Anda juga masih bisa menyaksikannya di SBS On Demand, tentu secara gratis dan kapan saja Anda mau. Berikut ini rangkuman wawancaranya dihadirkan untuk Anda. Mas Raska, apa kabar?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Kalau dalam film ini sendiri, keterlibatanmu ini lebih ke arah mana? Sutradara memang iya, tetapi kemudian dari sisi produsernya, penulis alur cerita, gimana nih?
1: Keterlibatan dari awal dari filmnya berbentuk ide, gitu, gagasan. Terus kita meyakini bahwa film ini harus disuarakan, film ini harus dibikin. Dari mulai itu sebagai produser, menarik banyak pihak untuk bekerja sama agar sebuah gagasan ini terrealisasi. Setelah itu sebagai director, kita juga, scriptwriter dan director juga meriset bulak-balik sumber, terus mencari pemain-pemain yang tepat. Karena di film ini cuma ada dua aktor dari luar sumber, yaitu Laura Basuki dan Yayang Senur. Selebihnya adalah kita pakai warga Sumba. Semua anak-anak yang terlibat ada anak-anak Sumba gitu. Jadi excited banget melatih mereka tampil di kamera dengan membiasakan diri berakting sesuai dengan realitas gitu. Sebuah tantangan besar karena mereka semua adalah baru pertama kali ada di dalam film gitu. Secara isu juga gagasannya kita mau bicara tentang Sumba hari ini gitu, di mana banyak anak-anak bekerja juga gitu. Selain bersekolah, tapi mereka didik dari kecil sudah harus bekerja di pasar dan tempat-tempat umum lainnya.
0: Kalau dibilang inspirasi cerita ini apa adanya, berarti apakah bisa dibilang kalau karya ini dokumenter begitu?
1: Ini fiksi, tapi mungkin terlihat sangat real dan nyata gitu, karena konsep kita adalah dokumenter style, tapi ini adalah sebuah film fiksi.
0: Boleh bocoran dong Mas, ini ceritanya sebenarnya alurnya gimana?
1: Cerita awalnya setelah bolak-balik Sumba, kita melihat sesuatu keadaan dan ada satu romo di daerah Sumba. Dia bercerita tentang kisah bagaimana dia menjadi pemuka agama di situ dan hubungannya dengan masyarakat. Dari ceritanya ini, sebagian besar rohannya sangat-sangat relate dari cerita dia dan kita masukin ke arah fiksi gitu. Itu sih berawalnya cerita ini memperkuat, cerita dari Roma ini memperkuat gagasan yang udah kita punya.
0: Ini apakah isunya terlihat terlebih dahulu, kemudian sibuk mencari cerita pendukung, atau gimana nih Mas?
1: Nggak mencari-cari isu ya, tapi waktu kita beberapa kali punya pekerjaan di Sumba yang bentuknya adalah TVC, terus kita main ke pasar, kita ngobrol sama anak-anak, bercerita dan lain-lain, terus mendengarkan cerita Romo itu juga, kita jadi berpikir bahwa ada sesuatu yang harus kita suarakan dari Sumba gitu, bahwa apa ketimpangan sosial di antara daerah-daerah Indonesia lainnya, terus kesempatan anak-anak untuk tumbuh sebagai anak-anak pada umumnya itu juga menjadi salah satu isu di dalam

0: ini gitu. Terus lewat sosok tokoh utama Biarawati, kita bicara dengan keimanan juga gitu, di mana keimanan bukan hanya sekedar teks, tapi adalah hubungan kita sesama manusia, ya kan? Memprioritaskan action gitu terhadap keyakinan diri kita sendiri gitu, nggak hanya berdoa tapi do something untuk kehidupan, untuk orang banyak. Itu saya mau dibicarakan di Yohana gitu.
1: Kalau melihat karakter suster ini sendiri, tapi nyatakah di Sumba?
0: Hampir kita temuin yang nggak hanya di Sumba tapi di seluruh Indonesia, suster-suster, karena sebelumnya kita syuting di Semarang juga ya, Ave Mariam. Suster-suster memiliki hati yang sangat tulus ya. Suster adalah manusia biasa, dia juga bukan malaikat ya. Jadi dia memang banyak bekerja dan menghadirkan dirinya kepada hal-hal kemanusiaan begitu. Dan keimanan seseorang bukan hanya suster tapi orang biasa juga, kadang kan kita ada fase naik dan turunnya gitu. Nah, hal ini mencerminkan bahwa inilah kehidupan manusia yang real gitu. Tapi dari balik semua fase itu, saya pribadi melihat suster selalu hadir dengan tulus kepada hal-hal baik dan kemanusiaan itu sendiri gitu.
1: Jadi ada tidak nih karakter nyata dari suster Yohana ini?
0: Ada, jadi dari cerita Romo atau Semarang ada gitu, tapi kita kayak berpikir bahwa itu fase kehidupan ya. Kadang-kadang kita bertanya atas keyakinan kita gitu, apakah akan terus hidup dalam selibat atau apapun itu gitu. Itu kadang-kadang ada pertanyaan, tapi ada satu nasihat dari suster kepala bahwa dia, makanya dia memberikan tugas Yohana ke daerah Sumba untuk melihat lebih jelas di mana ketika dia melihat situasi itu, keimanannya justru malah bertambah gitu, bahwa hidup kita bukan hanya tentang diri kita, tapi di mana kita bisa berbagi dengan orang banyak, itu adalah keimanan yang hakiki sebenarnya, membantu dan menolong orang gitu.
1: Kalau melihat karakter suster ini sendiri, tapi nyatakah di Sumba?
0: Hampir kita temuin yang nggak hanya di Sumba tapi di seluruh Indonesia, suster-suster, karena sebelumnya kita syuting di Semarang juga ya, Ave Mariam. Suster-suster memiliki hati yang sangat tulus ya. Suster adalah manusia biasa, dia juga bukan malaikat ya. Jadi dia memang banyak bekerja dan menghadirkan dirinya kepada hal-hal kemanusiaan begitu. Dan keimanan seseorang bukan hanya suster tapi orang biasa juga, kadang kan kita ada fase naik dan turunnya gitu. Nah, hal ini mencerminkan bahwa inilah kehidupan manusia yang real gitu. Tapi dari balik semua fase itu, saya pribadi melihat suster selalu hadir dengan tulus kepada hal-hal baik dan kemanusiaan itu sendiri gitu.
1: Jadi ada tidak nih karakter nyata dari suster Yohana ini?
0: Ada, jadi dari cerita Romo atau Semarang ada gitu, tapi kita kayak berpikir bahwa itu fase kehidupan ya. Kadang-kadang kita bertanya atas keyakinan kita gitu, apakah akan terus hidup dalam selibat atau apapun itu gitu. Itu kadang-kadang ada pertanyaan, tapi ada satu nasihat dari suster kepala bahwa dia, makanya dia memberikan tugas Yohana ke daerah Sumba untuk melihat lebih jelas di mana ketika dia melihat situasi itu, keimanannya justru malah bertambah gitu, bahwa hidup kita bukan hanya tentang diri kita, tapi di mana kita bisa berbagi dengan orang banyak, itu adalah keimanan yang hakiki sebenarnya, membantu dan menolong orang gitu.
1: Kalau kita melihat Yohana ini, kan tadi disebut juga dia biarawati begitu ya, latar belakangnya agama yang bukan mayoritas begitu di Indonesia. Ada kekhawatiran tidak sih Mas dari sisi ini?
0: Nggak ada kekhawatiran ya, karena penonton Indonesia sekarang saat ini sudah cukup dewasa dan sudah menerima semua genre dengan sangat baik. Mereka udah tahu mana film yang harus mereka tonton dengan hadir dengan baik gitu. Jadi saya sih cukup ini ya, cukup optimis, dan kita juga udah lolos dari lembaga sensor, kita dapat untuk semua umur bisa menyaksikan film ini, jadi cukup optimis untuk Indonesia.

0: Pertanyaannya menyangkut personal sedikit, tapi Mas Raska bukan Kristiani, betul ya?
1: Iya, saya Islam. Tapi ini film kedua saya tentang Kristen. Saya sebelumnya bikin Ave Mariam juga kan. Jadi, kenapa saya bikin film dengan bergenre yang orang sering ngaitin kan bukan agamanya gitu. Tapi buat saya adalah sinema Indonesia butuh keberagaman gitu. Dan Indonesia adalah negara yang sangat beragam gitu. Kita memang mayoritasnya Islam. Beberapa agama lain juga dan berhidup berdampingan dan hidup rukun damai dan sinema harus mengapresiasi itu gitu dan ini mungkin akan menjadi keberagaman yang baik buat perjalanan film Indonesia gitu sih. Itu yang hal utama yang men-trigger saya untuk membuat film ini.
0: Mungkin masyarakatnya sih terbuka, Mas, tapi mungkin ada pihak-pihak lain yang belum gitu. Sudah ada blowback nggak?
1: Belum ada sama sekali, tapi setiap kita posting tentang film ini di sosial media, tanggapannya positif banget sampai ratusan ribu orang like dan mengapresiasi. Media juga membantu banget gitu, menyebarkan berita baiknya semuanya. Belum, alhamdulillah sih belum ada yang mengkritisi atau bagaimana ya. Mereka alhamdulillah sih sampai saat ini sih support semua.
2: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
4: Yay, yay!
5: SBS Audio.
6: Tekan play untuk mencocokkan gelombang pajak Anda.
7: 了解澳大利亚, 准备好了吗?
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplap karwata hai.
12: Far from the partisan politics.
6: Dengan berita dalam lebih dari 60 bahasa, musik yang sesuai dengan suasana hati Anda, dan podcast yang menawan, menunggu ditemukan, unduh SBS Audio app atau kunjungi
13: sbs.com.au/audio.
14: SBS
15: SBS
16: SBS
17: SBS
18: SBS SBS Radio.

0: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
1: SBS.
2: This is SBS Radio.
3: Komisi Royal terkait isu antisemitisme dan kohesi sosial pendengar sedang berlangsung. Komisi tersebut telah menerima ribuan tanggapan dan mendengarkan kumpulan kesaksian pertama dari para saksi tentang pengalaman hidup mereka terkait antisemitisme di Australia.
4: And the fact that this is being felt by the youngest and the most vulnerable, our children, is frankly devastating.
3: Sedangkan pembakaran dan grafiti di sekolah-sekolah dan pusat penitipan anak Yahudi, pelecehan verbal dan pelemparan koin ke anak-anak Yahudi, teman-teman sekelas yang menggambar simbol Nazi pada tugas sekolah dan melakukan salam Nazi. Amanda Gordon adalah seorang psikolog klinis. Kepada SBS Examines, ia mengatakan semakin banyak keluarga yang meminta nasihat kepadanya.
5: Children are coming in with questions though, like, why do people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?
3: Kali ini mendengar, SBS Examines bertanya, bagaimana membicarakan antisemitisme dengan anak-anak?
5: Children of different ages need different responses, and it's really important not to lump them all in together for so many reasons.
3: Amanda Gordon mengatakan untuk anak-anak yang berusia lebih kecil, idenya adalah membantu mereka untuk merasa aman, terkendali secara emosional, dan bangga dengan diri mereka sendiri. Penting bagi semua anak untuk mempelajari tentang nilai keberagaman.
5: If your child is not coming into contact with anti-Semitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the importance of valuing diversity, understanding that people are different and that's okay. Shows like Bluey on the ABC are very good models of that sort of information.
3: Olga Weintraub-Alia adalah seorang guru pendidikan anak usia dini dan penasihat kepatuhan untuk pusat-pusat pendidikan anak usia dini. Ia mengatakan, ketika anak-anak kecil memiliki pertanyaan tentang antisemitisme, penting agar kita tidak menghindar.
6: If the child asks you, that means the child noticed that. And

0: Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
1: SBS Radio.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Mengingatkan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui Facebook kami di SBS Indonesia atau juga melalui Instagram kami di @sbs.indonesia. Juga silakan untuk mengunduh aplikasi SBS Audio di ponsel Anda. Lebih mudah lagi Anda bisa mendengarkan kami dari mana saja, kapan saja dan juga berulang kali. Berikutnya, dalam siaran hari ini pendengar, satu rangkuman terkait dengan pemain dari film Bulan di Tepian Surga. Rangkuman dari rekan Anna Parisiana berikut ini dihadirkan untuk Anda.
3: Halo Sekar, apa kabar?
4: Halo, baik Mane, apa kabar?
3: Baik juga. Sekar, Anda sekarang bergabung dari mana?
4: Dari Melbourne saat ini.
3: Anda sedang tinggal di Melbourne, begitu?
4: Iya, betul. Sedang menempuh studi di Melbourne.
3: Iya, jadi sudah berapa lama nih tinggal di Melbourne-nya?
4: Jadi, kalau sampai sekarang kurang lebih 3 tahun, begitu?
3: Berarti sudah kerasan ya merantau di Melbourne?
4: Sudah. Jujur, merasa rumah juga ya jadinya di sini karena kotanya multikultur gitu dan saya rasa punya banyak kedekatan juga sama Jogja, tempat saya lahir dan tumbuh juga, jadi ya feels like home juga.
3: Nah, ini kan Bulan di Tepian Surga, di film ini Anda menjadi pemeran utamanya ya, Bulan ya?
4: Iya, betul.
3: Mungkin bisa tidak diceritakan sedikit sinopsis tentang film ini?
4: Iya, jadi Bulan di Tepian Surga ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Bulan. Dia adalah seorang penari Bali. Jadi, di samping pekerjaannya menari, dia juga sedang mengalami sebuah dilema gitu. Dia terfikirkan untuk bisa bekerja di luar Bali gitu, untuk apakah dia akan pergi dari Bali dan bekerja di kapal pesiar begitu, atau mempertahankan pekerjaannya yang sedang dia lakoni gitu ya, itu sebagai seorang penari dan juga sebagai seorang kasir di minimarket.
3: Sangat menarik, dan Anda di situ memerankan Bulan. Mungkin sebelumnya berapa lama durasi film ini?
4: Jujur aku belum tahu ya finalnya jadinya berapa menit gitu, tapi mungkin sekitar 15 menitan ya.
3: Apa nih tantangannya memerankan Bulan?
4: Tantangannya memerankan Bulan yang pertama tentu menjadi seorang perempuan Bali gitu, karena saya lahir dan besar di Jogja gitu, dan lebih familiar mungkin dengan tari Jawa. Sementara menjadi seorang perempuan Bali, dan apalagi dia juga memang seorang penari Bali profesional gitu. Jadi saya rasa saya harus mampu untuk bisa mendemonstrasikan figur seorang penari Bali ini secara keruhan dan juga secara olah rasanya gitu. Jadi challenge yang pertama tentu saja untuk bisa menampilkan itu dalam gerakan-gerakan keseharian gitu, tapi harus kelihatan gitu sih menurutku, untuk gimana sih seorang penari Bali itu dari gerakan-gerakan yang kecilnya. Dan kemudian yang secara khusus juga, tari ini menggunakan sejumlah elemen gerak yang cukup dominan gitu untuk bisa mengekspresikan banyak fitur gitu ya. Jadi tentang bagaimana pikiran Bulan, bagaimana imajinasi Bulan, bagaimana kekalutan hati Bulan itu disampaikan melalui gerak tubuh gitu. Jadi tantangan yang selanjutnya yaitu untuk bagaimana tubuh ini bisa berbahasa gitu. Jadi sangat bersyukur sekali saat itu kita workshop dengan sejumlah penari profesional, tentu saja dengan komunitas Bumi Bajra, dengan timnya Bu Huda Yuani, untuk bisa bagaimana sih mengeksplorasi gerak tradisi ke kontemporer gitu.
3: Dan apakah Sekar memang ada

0: ada latar belakang bisa menari juga nih.
1: Iya, kebetulan saya memang belajar menari sejak kecil gitu. Jadi dunia tari ini memang jadi satu hal yang asyik bagi saya. Dunia yang membuat saya nyaman dan membuat saya penasaran terus juga gitu. Jadi senang sekali untuk bisa eksplorasi ini.
0: Dan selama syuting waktu itu berarti di Bali.
1: Iya betul, di Bali saat itu.
0: Nah ini unik nih menurut saya nih. Sekar juga bisa menari dan Sekar juga merantau. Tadi dibilang Bulan kepingin atau bagaimana ceritanya merantau begitu ya. Ada...
1: Oh iya betul-betul, benar-benar.
0: Apakah ada rasa kayak pas memainkan, natural nih memainkan peran Bulan atau bagaimana nih?
1: Oh ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena jujur saat saya memerankan Bulan ini, saya jadi banyak berefleksi tentang diri saya gitu. Karena saya mengalami itu sih, saya mengalami bagaimana dilema untuk tinggal di sebuah tempat yang saya sudah familiar gitu. Tempat saya lahir, tempat saya besar, tempat saya memiliki banyak kenyamanan gitu. Saya sudah menemukan lingkungan bergaul yang sangat erat juga gitu. Dan tapi juga ada pikiran atau pilihan dan tarikan yang sangat kuat gitu untuk merantau gitu. Itu saya mengalami dilema yang cukup serius gitu. Dan saya rasa ini jadi pengingat juga buat saya tentang bagaimana sih kita melihat rumah itu dan bagaimana kita melihat pilihan yang ada di luar rumah kita ini sebagai tantangan atau peluang. Dan saya rasa ini menjadi refleksi untuk banyak orang juga ya gitu. Dan terutama dalam konteks Bali, sangat tepat sekali begitu. Bahwa Bali banyak yang menganggap bahwa itu adalah sebuah pulau dewata, itu adalah pulau yang disebut sebagai pecahan surga gitu, atau ya gitu, sangat indah gitu, paradise gitu. Tapi sesungguhnya itu surga untuk siapa gitu? Apakah masyarakat yang lahir dan besar di sana juga merasakan gitu? Apakah masih kontekstual untuk hari ini gitu? Atau justru slogan lama-kelamaan menjadi beban gitu? Sehingga masyarakat lokal tidak lagi bisa menganggap bahwa oh ini adalah surga gitu. Dan justru harus mencoba peluang-peluang yang ada di luar gitu. Hingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup dasarnya setidaknya dan juga tentu saja mencari penghidupan yang lebih baik dan mungkin suatu hari untuk bisa kembali ke surga mereka. Hal-hal seperti itu sih yang terpikirkan.
0: Itu sangat dalam sekali jalan berpikirnya.
1: Iya, betul-betul. Makanya saat itu sangat tertarik sih untuk bisa bergabung di proyek ini gitu. Karena jauh sebelum saya terlibat di proyek film ini, kebetulan saya dulu ketika studi S2 juga risetnya tentang Bali dan tentang tarian Bali juga. Jadi sudah berteman dengan banyak teman-teman di Bali dan melihat sendiri gitu bagaimana dinamika kehidupan di sana. Dan saya rasa ini sangat tepat sekali untuk disuarakan. Karena itu saya merasa bersyukur sekali saat itu diajak oleh Ray Pendet. Dia lahir dan besar di Bali, yang punya kegelisahan terhadap tempat di mana dia dilahirkan dan bersuara melalui film itu. Jadi saya rasa ini sangat pas sekali.
0: Dan ini kan Sekar sekarang merantau di Melbourne. Kenyataannya merantau itu sama tidak sih seperti yang di film-film? Atau ternyata kangen banget nih sama Jogja atau gimana nih?
1: Kalau untuk saya sendiri sih sangat, kalau kurva tuh naik turun gitu ya. Ada masa-masa yang rindu banget gitu sama tempat kita biasa menemukan kenyamanan gitu di tempat yang kita sudah familiar dengan rumah kita gitu. Ada banget itu masa-masa yang kangen banget. Tapi tentu saja juga mengalami ada banyak sekali hal yang beragam, ada banyak hal yang sangat menarik, sangat baik untuk kita pelajari, kita eksplorasi, dan memberikan banyak sekali inspirasi buat kita. Dan ya, saya rasa sangat komplit juga ya antara range rasanya gitu. Ada banyak sekali, ada sedih, senang, bingung, kemudian ya gitu ya, perjuangan untuk kita bisa menapaki di tanah yang baru, dan melihat diri kita bertumbuh di sana juga gitu. Dan tentu saja terus berpikir juga ya bagaimana kita bisa menyalurkan energi yang baik di tempat kita bertumbuh gitu.
0: Jadi rasanya merantau itu seperti gado-gado ya?
1: Iya benar, gado-gado komplit banget.
0: Iya. Yeah.

0: Dan kembali lagi ke film ini, apakah Sekar tahu diputar di mana saja?
1: Kalau kemarin sempat diputar di JAV yang pertama di Jogja, sepertinya launchingnya. Terus selanjutnya juga sempat diputar di sejumlah kota di Indonesia. Sejumlah titik screeningnya kalau nggak salah ada di Jakarta, Medan, Makassar. Yang terbaru saya dengar akan diputar di Bali, di tempat film ini dibuat ya. Tapi kalau untuk di Australia, saya sejauh ini belum dengar. Sesungguhnya saya juga penasaran ya, karena saya tuh menargetkan untuk bisa melihat film ini di layar yang lebar gitu. Dan saya juga menunggu semoga suatu hari film ini tiba juga gitu di Melbourne, jadi saya bisa nonton.
0: Nah, sekarang kan berarti Sekar sendiri sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia seni peran?
1: Kalau di dunia seni peran itu sebetulnya sudah cukup lama ya dimulainya, kurang lebih dari tahun 2010 gitu. Walaupun mungkin terjeda sekolah dan sebagainya gitu, tapi kalau dimulainya sih sekitaran tahun segitu ya waktu itu.
0: Dan bagaimana ini kok Sekar bisa memainkan peran Bulan?
1: Kalau memerankan peran Bulan ini dari sejumlah pertemuan ya, terutama dengan teman-teman filmmaker Bali ini gitu. Yang kebetulan beberapa di antaranya dulu pernah sekolah di Jogja gitu. Jadi di tahun 2024 awal, kebetulan lagi saya datang ke Bali gitu untuk field work, studi lapangan untuk produksi film Samsara yang disutradarai oleh Mas Gary Nugroho gitu. Di situ ketemu lagi dengan Rai Pendet dan teman-teman yang lainnya. Saat itu saya mewawancara sejumlah filmmaker gitu untuk studi S3 saya saat ini, termasuk dengan Rai Pendet juga gitu. Kami membuat sebuah project film dokumenter. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Rai Pendet dan juga Yuh mengorganisasi sebuah project film pendek ini, film Bulan ini, dan kemudian saya diajak. Jadi ya sebuah kebetulan yang sangat manis gitu, dan tentu saja saya bersyukur atas kesempatan ini.
0: Wah, kebetulan yang indah.
1: Iya, betul.
0: Sekarang sedang melanjutkan S3 ya. Kedepannya ya, apa mau beralih profesi jadi dosen begitu atau tetap mau berkecimpung di dunia seni peran?
1: Kalau untuk jadi dosennya belum tahu pasti profesi itu sih. Maksudnya kayak saya suka, yang jelas saya tahu saya sangat suka dunia riset. Saya juga suka dunia akademik tentu saja di samping dunia seni secara praktek tuh. Jadi saya rasa ini juga sudah jadi satu kesatuan dan yang saya praktekkan juga selama beberapa tahun terakhir ini gitu. Karena menurut saya dunia seni dan dunia riset ini sebetulnya jadi satu hal yang sangat dekat gitu. Jadi satu siklus yang utuh sebetulnya. Jadi kalau kita di seni peran dan ragam seni lainnya saya rasa, tentu saja kita tuh butuh riset yang sangat mendalam gitu. Jadi ini juga sudah saya praktekkan gitu. Riset itu adalah satu kesatuan yang sangat penting gitu untuk ketika kita memerankan sebuah karakter gitu atau menarikkan sebuah narasi. Nah, kemudian di sisi lain juga ketika kita mempresentasikan sebuah hasil riset akademik gitu, ada cara-cara yang kita pilih misalnya dengan cara yang artistik gitu atau melalui seni gitu. Jadi saya rasa ini adalah dua hal yang amat sangat bisa menjadi satu kesatuan gitu dan bisa sangat mensupport satu sama lain dan saya terus ingin melakukan itu gitu dan ya semoga bisa jalan beriringan secara selaras gitu antara dunia riset dan juga dunia seni yang saya lakoni.
0: Jadi intinya dua-duanya ya?
1: Iya betul, pengen dua-duanya jalan terus.
0: Sekar Sari, terima kasih ya sudah berbincang dengan SBS Indonesia dan sukses selalu untuk studinya dan juga dunia seni perannya.
1: Terima kasih banyak Mana sudah berbincang.
2: Dan rangkuman tadi menjadi yang terakhir yang bisa kami sampaikan dalam siaran edisi hari Minggu kali ini pendengar. Tentu siaran kami akan kembali ke ruang dengar Anda esok hari Senin jam 3 sore. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda hari ini. Saya Tia Arda mohon pamit. Selamat sore, sampai jumpa.